0: turma e acompanha a mensagem do presidente do Conselho Veteranos do município de Anharu, Júlio da Conceição, Código de Loromessa, Canessan Turma.
1: Hanesan presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para maluco veterano Sirahoto, Kata Imi tende cumprir orientação do Conselho Haruka. Primeiro, Hanesan Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Itainaru Halaulu Kona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, Dem presidente. Fohanu imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balu ia lorong bot ame kumbida sira atau mai partisipe ia seremoni sira sira lamai haruka sa bandera dal rumah sir lahasae sirnya kopera san ho atur dadu lokal ladun dia ahoi dane hanu sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadu lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ia farda duni tambah rasaun makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulla ni tapa bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubitlah ka hensane. Ita kuando iha na farda, seremoni sir ita tapa partisipa, mana ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk ne be mai hatene munisipu, pele hatene kata bahwa final emat sir ne makan sane hal mas emat ne veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano, emat dal rumah emat sehatene di, tam nai ni rai de bote, struktur helan ne, kami kumanan deh lebe emat oh, kumanante sir nang kalma veteran mas puwida ema friend clan senior bar barak na ema lahaten hunune ma ka konsel veteran no inar huri hasa inisiatif ida huri suku farda ba veteran sir.
0: Ovintes, ida nema ka mensajem husu presidente konsel veteranos munisipiu Anharu.

0: Dias ami hanur ni hafilia. Foi nda da kursek ami ha encontro foi na naman sira. A sira se prepara falitan sira ne osa no itua na tu ne sir halo na fate kari kistaru maksida kubel tau matam basira. Sira pronto atu hadia falitan fatin aumenta falitan basorin ba para aumenta tan turma terceiro ano bai hasorin ba. Lolos ne sira pasa no bai terceiro ano mai be tamba fatin ne sira fiha makatraza tia ba ida terceiro ano tina ne ni miane bate hutu central rita.
1: Liga hoidone mos tui representante inan aman nebe hanesan mos coordinador veterano suku edinian bentu mendon samartis hateten antis ne pleng internasional establesi ona preskolar ida i hariane ba iatina rihun rua sanur resin lima mai be hafoin deremata preskolar labarik sir labele lau ba continua apreende i ha eskola EBF suku edinian no central tamba maioria labarik sira ho idadi tina lima la bele lao. Tamba ho distansia anipi makdok tebes husi uma bato iha eskola. Tamane inanaman sira ho autoridade suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establese eskola paralelu ne e lune bele facilita edukasaun nebe besikliu ba iha labarik sira.
2: Uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideu mai sim agora existe lá para assinar promete dan ani sinai para assinar mas ani sinai para escola ida para lá para assinar me deu uma idade dos 4 anos 5 anos me para até hanyar me te fone te clia com Roma tiramos bela com essa letra e tua me para vão ver se era para ali escola estemos tiramos bela com ana e professor me deu sim você este no lamoras me damos sim me deu tempo da noite de 2015 agora se foi uma labar sih ya, khususnya, khusus TK sekolah tinantulu. Lasilu, nabe sekolah terapis tambah amin inaman hakarat bumi. Tambah amin uan khusus fatine ba central mos dok kilo lima, khususnya ba falsi kumos dok kilo lima. Nabe ini pas open tiga nih khusus plan internasional mai fohanoin, amos simu, amos apoyu. Nabe ini hari mai hari kontrasan nih hotu, muda fali khusus umane deh haunian. Bapali fatin kontrasan nabe mak andrasi kunda di makalo. Neho tu amnewan nabe mak akori hatinan ha topinan lima. Pasa bapra topinan yang bap premier wano kan silala beli. Entau amisi husi tefali. To tinan ne tinan hi tinan lalu. Kepoi sa sira la beli ane. Anto silam tu la kon tempo la kon istudu. Anto amisi nila dia kami hoto hamutu kriya kali kontrida. Mudan tu ita hoto ya. Ita fahamin ba maltok, ba hustop hosi edukasang, siapu ikari ita belok ke tok iskoli ini, ita wasan ituan, wala kalian para ita nuansin la lakon tempu, para siramos lele kontinua, selai abang beru asire, idari bootia, maibia klasin itu nafati, wajana aku de amin hakara kuni, wajinamos sisilet mos apoi hotu, pronto ami halo kondusan ituan, wadi halo hari fali jane, ami pemerintah direktor hosi, hosi edukasang nian, maing hamutu sirah hota apoi, dia nanti kita buat sekarat amos apoi yang kami tahu kami emak volunteer naik dua perhanorin kami fahatnya nama edukasam mus direktor sini amos terus amos mai kami kontrol sejak ini sekarat amos 2015 sekolah yang mana plan internasional plan ni an pas dia mahari tadi sorry ia fal 2015 dijawab itu main agur atas sorry lapar siap pindah cepat lepas sorry pas termata dia hosi TK hotu lawar si ja ki khel pada kon helakan lal vele anto ko unto para te fal kina ruai da hasane to sir lal vele fal mesti foi bafali central u bafali filial ane ve ame mosti ya anta na pare ya lawar si ne ita hal to kun sa par lawar si vele hetana i ases de edukasaun i lawar si mos vele ida de tona para ba klasa te zaba se ta husi ke mele ve ida ne lawar si ne besi ida de siki itma de klasa saite ida ne ve do kosi de distan sekolahnya ni antara sirane ya bel tina sanuri sistem si este na fatihala
1: liga hoy dane on saite ni rekomendasaun ba governo de liu ministeri edukasaun atu tawa tin saun mas bai dane
2: hoy dane ma kosi amiata hau lori kumdala komendabi suku alde tapelu bayru dorabi atu husu ba governo lori inaman labar sin naman hotu husu ba koga ministro edukasaun mele tama tamata nitik mai amin na wan sir ni be mak oin lor ami fosa hakbit la to ma ami fosa ka torit mak buat dene Olha a calentar.